0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.

0: kamu, pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan blanko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Masih hidup bro. Aduh lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah. Santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah kok mati airnya woy? Ya elah lagi sampoan juga. Perih woy perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelber, asisten profesor kedokteran darurat di Lancashire Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

0: Kalau kakak pilih warna apa?
1: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
0: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
0: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Nah kira-kira di pagi hari ini, di pagi Senin ini, kamu lagi ngapain nih teman Pro 2? Udah mulai dengan aktivitas kamu atau masih ngantuk nih karena begadang nonton bola dini hari tadi? Ya teman Pro 2, siapa sih di antara kamu atau mungkin banyak ya di antara kita yang menganggap hari Senin itu rasanya tuh aduh malesin banget ya gak sih, apalagi untuk memulai hari Senin tuh rasanya berat banget. Tapi ternyata teman Pro 2 ada loh kebiasaan-kebiasaan pada Senin pagi yang tentunya ini dilakukan oleh orang sukses di dunia. Kira-kira apa ya yang dilakukan orang sukses di dunia pada Senin pagi dan tentunya bisa kita contoh nih biar kita gak tersugesti di dalam pikiran kita kalau misalnya tiap hari Senin tuh rasanya I hate Monday banget ya gak sih teman Pro 2. Nah banyak orang yang langsung dilanda stres saat mengingat kata hari Senin nih. Apakah itu termasuk kamu atau enggak nih teman Pro 2? Tapi ada juga orang-orang yang justru menyambut antusias hari Senin ini. Mungkin kalau awal bulan kali ya. Nah orang sukses cenderung menyambut antusias karena mereka bisa kembali produktif dan mereka suka menyusun hari Senin pagi agar terasa lebih menyenangkan. Nah untuk kita ketahui teman Pro 2 ada beberapa kebiasaan Senin pagi yang tentunya dilakukan oleh orang sukses di dunia. Untuk yang pertama teman Pro 2 adalah bangun pagi, di mana kebiasaan Senin pagi bagi orang sukses itu dimulai dengan bangun pagi nih. Di mana mereka memiliki kebiasaan tidur lebih awal agar tidak kesiangan, terus juga enggak terlambat bekerja dan bisa menyelesaikan semua tugasnya dengan baik. Jadi teman Pro 2, salah satu orang sukses yang bangun di pagi hari adalah Michelle Obama. Jadi demi bisa mengurus dirinya sendiri dan juga keluarga, ia rela bangun pagi. Bahkan CEO Disney yakni Robert Bob itu memiliki kebiasaan bangun setiap pukul 4.30 setiap pagi, termasuk juga di akhir pekan nih teman Pro 2. Nah selanjutnya adalah olahraga, di mana hari Senin pagi yang umumnya memiliki banyak kesibukan itu tidak menjadi halangan ya untuk orang sukses berolahraga. Mereka tetap menyiapkan waktu untuk bergerak sebelum bergelut dengan pekerjaannya. Dan dikutip dari Lifehack, Oprah Winfrey selalu bermeditasi 2 kali sehari selama 20 menit nih. Tentunya dengan meditasi pun ia mengatakan kalau misalnya perasaannya tuh jauh lebih tenang dan bahagia. Selain itu juga ada pemimpin redaksi Vogue, Anna Wintour, yang berkomitmen untuk bermain tenis selama 1 jam setiap hari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang Kak sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu Kak agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

Ya teman Pro 2, selanjutnya nih masih dengan kebiasaan Senin pagi orang sukses di dunia nih. Siapa tahu bisa kita tiru dan dia bisa jadi orang sukses juga tentunya. Amin ya Robbal Alamin. Nah selanjutnya adalah sarapan dengan makanan sehat dan juga bergizi. Jadi teman Pro 2, gak cuma bangun pagi dan juga olahraga ya. Selanjutnya orang sukses membangun kebiasaan sarapan sehat bergizi setiap pagi. Tentunya dengan hal ini mereka bisa berenergi dan menjaga kesehatan tubuhnya. Nah bahkan Richard Branson, seorang pebisnis sukses asal Inggris, itu rutin makan salad buah dan juga muesli atau campuran oat, buah-buahan dan juga kacang-kacangan serta biji-bijian ditambah susu nih teman Pro 2. Jadi itu dikonsumsinya setiap hari dan tentunya dengan sarapan pun tidak akan membuat perut keroncongan saat aktivitas kamu mulai tentunya. Nah yang terakhir adalah menyiapkan daftar tugas ya, karena di sini Benjamin Franklin dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, tapi dia ini juga seorang penemu, penulis, pengusaha, diplomat yang sukses teman Pro 2. Setiap paginya ia selalu bertanya pada diri sendiri nih, apa sih yang harus saya lakukan hari ini? Dan tentunya orang sukses tahu pentingnya tujuan harian mereka. Jadi teman Pro 2, kebiasaan orang sukses di pagi hari adalah menyiapkan daftar tugas ya. Karena mereka akan ngecek nih dan mengerjakan tugas mereka sesuai tingkat urgensinya. Nah dengan adanya daftar tugas, mereka bisa lebih teratur dan tidak melewatkan hal-hal penting yang memang tidak boleh sampai terlewat. Jadi teman Pro 2, itulah sederet kebiasaan Senin pagi daripada orang sukses yang tentunya nih kamu bisa menyonteknya teman Pro 2. Jadi kalau nyontek ujian gak boleh, tapi kalau nyontek kebiasaan orang sukses itu diperbolehkan teman Pro 2.

0: Sudah siap, Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh,

0: Selanjutnya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Kok lagu barat semua ya?
1: Dunia melulu.
0: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia. Teman
2: terbaik kamu. Perkiraan cuaca.
3: Perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Senin 20 Juli 2026. Ya, teman Pro 2, untuk pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin dan juga Kabupaten Sarolangun. Untuk siang sampai dengan sore hari secara umum diperkirakan cerah hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, diikuti dengan kelembapan udara 55 sampai dengan 94% dan arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 6 sampai dengan 24 km per jam. Ya, teman Pro 2, perakiraan gelombang laut yaitu perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan titik panas sendiri per tanggal 19 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat terdapat 49 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Sarolangun 14 titik panas, Kabupaten Bungo 5 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 2 titik panas, Kabupaten Tebo 6 titik panas, Kabupaten Merangin 4 titik panas, Kabupaten Batanghari 7 titik panas, dan Kabupaten Kerinci 4 titik panas. Forecast Teron Duty ada Benedi Fajar dan diperbarui 20 Juli 2026. Ya, teman Pro 2, untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

0: Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Edisi hari ini tuh hari Senin 20 Juli 2026. Nah teman Pro 2, di hari Senin ini lagi viral juga ya teman Pro 2 ya. Ini soal sertifikat halal pada label makanan di teman Pro 2. Nah sebenarnya apa sih sertifikat halal, terus juga manfaatnya, gimana cara ngurusnya, dan kisaran biayanya berapa gitu ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin juga ingin mengurusnya, Itu jadi punya gambaran ya gak sih teman Pro 2. Nah memiliki sertifikat halal tentunya diperlukan pelaku usaha untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan juga daya saing produknya ya. Dan gimana sih cara dan berapa biayanya teman Pro 2? Nah pastinya sertifikat halal ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ataupun BPJPH Kementerian Agama untuk menjamin bahwa suatu produk itu telah memenuhi standar kehalalan. Nah teman Pro 2, kamu bisa mendapatkan sertifikasi halal dengan cara self-declare berdasarkan pernyataan pelaku usaha atau reguler yang melibatkan pemeriksaan dan juga pengujian kehalalan produk oleh lembaga pemeriksa halal ya teman Pro 2 ya. Bahkan skema sertifikasi self-declare ini cocok untuk produk berisiko rendah yang memiliki proses produksi sederhana. Tentunya dengan bahan-bahan yang halal, sedangkan skema regulernya ditujukan untuk produk yang perlu diuji kehalalannya lebih lanjut. Nah kira-kira apa sih manfaat dari sertifikat halal ini? Karena sertifikasi halal ini memiliki banyak manfaat bagi para pelaku usaha. Untuk antara lain yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen ya. Karena kehadiran logo halal pada kemasan produk itu merupakan jaminan nih bahwa produk itu telah diproses sesuai standar halal teman Pro 2. Nah hal ini tentunya meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen, terutama bagi konsumen yang menjadikan kehalalan sebagai pertimbangan utama dalam memilih sebuah produk. Selanjutnya meningkatkan daya saing karena sertifikasi halal itu bisa menjadi keunggulan kompetitif yang membedakan produk kamu dengan produk sejenis yang belum bersertifikat tentunya. Terlebih lagi konsumen muslim yang cenderung memilih produk halal karena jaminan kualitas dan keamanan yang diberikan sesuai dengan syariat Islam ya. Untuk selanjutnya adalah membuka pintu pasar global karena sertifikat halal ini menjadi salah satu kunci kalau misalnya kamu ingin menjangkau konsumen di negara dengan populasi muslim yang besar ya teman Pro 2 ya, seperti Malaysia atau bahkan Timur Tengah nih. Nah untuk mengurus sertifikasi halal ini akan membantu produk kamu dan tentunya bisa diterima dan memungkinkan untuk merambah perdagangan internasional. Nah selanjutnya adalah menambah nilai suatu produk karena sertifikasi halal itu memberikan nilai tambah pada produk kamu yang menjadi pembeda dengan produk serupa yang belum bersertifikat tentunya. Di mana konsumen muslim itu cenderung memilih produk bersertifikat halal karena memberikan jaminan kehalal. Dan untuk yang selanjutnya adalah mematuhi regulasi pemerintah karena di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yaitu tentang jaminan produk halal ya teman Pro 2 ya, itu menetapkan bahwa pelaku usaha di bidang makanan dan minuman, jasa penyembelihan serta bahan tambahan pangan gitu ya, dimana pelaku usaha yang tidak mematuhinya itu bakal dikenakan sanksi peringatan tertulis, denda dan pencabutan sertifikat halal sampai dengan penarikan produk dari peredaran juga nih teman Pro 2. Nah tentunya setelah kamu mengetahui betapa pentingnya sertifikasi halal ini, tentunya kamu bisa mulai menyiapkan dokumen dan persyaratannya kalau misalnya nih usaha kamu belum memiliki sertifikasi halal ini teman Pro 2.
1: Yang pengen banget lo dapetin di dunia ini,

cuma mau kebahagiaan. Kebahagiaan yang selama ini belum pernah terlintas di pikiran, apalagi gue rasakan. Saat kebahagiaan itu nyata, gue hanya berharap dia bisa menetap lebih lama. Dan

0: Makasih ya.
1: Makasih buat?
0: Makasih udah datang di kehidupan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
0: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Rambut Tante, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi. Teman terbaik kamu.
4: Kira-kira 20 tahun lagi kita masih kayak gini gak ya?

0: Saya 20 tahun lagi kita masih kayak gini nih.
1: Kalau dari aku pasti ada terus sih buat kalian ya. And I have no plan. I mean like, ya kan? I have no plan buat gimana-gimana. Jadi kayak anytime, no matter what happens, kalian nikah sama siapa segala macam, punya anak, punya cucu segala macam, bisa lari ke gue sih. Ya. Karena I'm gonna be free. Wah, aku tadi ikeran, say. Jangan lupa jajan ya.
0: Gue jadi mau nangis sama ketawa. Karena ini
1: ada cerita big mau lucu. Karena sini ini bakal bisa kayak kuku. Tahun depannya kan belum mata stay on, ya kan? Stay on. Old and bold.
2: Tapi tau gak kalau aku tuh sayang banget sama kalian.
0: Nangis.
2: Ya aku cuma pengen bareng-bareng kalian terus. Ini mah beneran bukan buat syuting.
0: Kok sama begitu?
1: Di bawah kenapa nangis-nangis bentuk-bentuk nangis sampai kita rugi ya udah nangis udah berhasil.

Ya, teman Pro 2, setelah mengetahui manfaat tentunya dari sertifikasi halal bagi pelaku usaha ya, kira-kira siapa aja nih yang wajib mengurus sertifikasi halal ini? Dia jadi sesuai dengan ketentuan BPJPH. Adapun sektor usaha yang tentunya wajib melakukan sertifikasi halal adalah usaha mikro, kecil, menengah, dan besar yang memproduksi makanan dan juga minuman nih. Terus juga rumah makan, catering, dan jasa boga. Selanjutnya pabrik atau UMKM yang memproduksi kosmetik, obat tradisional, dan juga suplemen. Serta juga produsen bahan kimia seperti sabun, deterjen, dan produk sanitasi. Nah, teman Pro 2, dan tentunya proses ini bisa berlangsung cepat ya kalau misalnya pelaku usahanya telah menyiapkan semua dokumen dan fasilitas sesuai dengan standarnya. Nah, tentunya teman Pro 2, kenapa sih setiap produk yang tentunya dikeluarkan ini harus memiliki sertifikasi halal? Dan untuk syarat-syaratnya, itu syarat mengurus sertifikasi halal ini itu harus telah diatur dalam keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya nomor 22 tahun 2023 nih. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu mulai dari produk yang tidak beresiko, terus juga menggunakan bahan yang halal melalui proses produksi sederhana dan terjamin kehalalannya. Terus juga pelaku usahanya harus memiliki nomor induk berusaha nih teman Pro 2. Dan omset tahunan maksimal 500 juta. Ditambah lagi lokasi, tempat dan alat produksi produk halal harus terpisah dari produk non halal. Nah, untuk produk harus memiliki izin edar yang relevan atau sertifikat higienis tentunya, dan bahan baku yang digunakan harus halal dan tidak berbahaya. Jadi teman Pro 2, kehalalan produk harus diversifikasi oleh pendamping proses produk halal tadi. Dan produk tidak boleh mengandung unsur hewan yang tidak disembelih secara halal, kecuali berasal dari produsen bersertifikat ya. Terus juga peralatan produksinya harus sederhana atau manual atau semi otomatis, di mana metode pengawetan harus sederhana dan tidak menggunakan kombinasi metode. Nah, yang terakhir yaitu pelaku usaha harus bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal secara online maupun melalui Sihalal.

Nah, untuk syarat mengurus sertifikat halal reguler, yaitu selain NIB ya, ada pun dokumen-dokumen yang harus kamu lengkapi, yaitu teman pro 2, yaitu surat permohonan sertifikasi halal. Terus juga formulir pendaftaran, aspek legal ataupun NIB, dokumen penyelia halal, daftar produk dan bahan yang digunakan dalam proses produksi, penjelasan mengenai proses pengolahan produk dan juga manual sistem jaminan produk halal.

Ya, teman Pro 2, tentunya perkiraan biaya di untuk mengurus label halal ini itu tergantung kepada keputusan dari pemerintah karena bisa berubah-ubah ya. Jadi pastikanlah kamu selalu mencari informasi terbaru dari situs resmi Kemenag atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini.

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

jelang siang ya teman Prodo. Untuk hari ini di hari Senin 20 Juli 2026, ada Nia yang bakal menemani teman Prodo untuk mengawali kegiatan kita di hari Senin ini teman Prodo ya. Tetap semangat pastinya. Yang mungkin pada baru bangun, aduh gak kebayang ya, kerja jam 7 baru bangun jam 10. Aduh, kalau misal kamu tinggal di Singapura kayaknya nih baru mulai masuk ya, karena memang diundur gitu jamnya teman Prodo. Nah, apapun itu euforianya untuk malam tadi teman Prodo ya, aku berharap semoga semuanya baik-baik aja ya. Karena kalah dan menang adalah bagian dari sepak bola, dan pastinya juga jangan biarkan satu hasil pertandingan menghapus semua perjuangan yang telah ditunjukkan ya. Jadi kalau kamu memang mendukung tim yang kalah malam tadi ya, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Karena supporter sejati tidak hanya hadir saat tim menang, tapi juga tetap berdiri di belakang tim saat mereka kalah. Waduh, walaupun aku nggak tahu siapa yang menang ya. Oke deh, kalau gitu buat kalian semuanya untuk hari ini, kita ada di 2 jam ke depan di Pro 2 Hitlist ya. Yang mau request langsung aja WhatsApp aku di 0811743909 ya. Dan pastinya selamat melanjutkan kembali aktivitasnya di hari Senin ini. Tetap semangat dan tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

bersama sama Prada Jambi, teman terbaik kamu. Nah, ini salah satu lagu yang apa ya, yang masuk dalam album soundtrack resmi turnamen World Cup ya di tahun 2026 ini, teman Pro 2 ya, yang dirilis oleh iShow Speed di tanggal 1 Juni 2026, teman Pro 2 ya. Nah, karena memang lagi pembahasannya bola nih ya teman Pro 2, jadi aku juga ingin memberi sedikit informasi terkait masih tentang kemenangan Spanyol tadi subuh. Ya, jadi buat teman-teman Pro 2 yang pendukungnya Spanyol nih teman Pro 2 ya, jadi memang Spanyol juara dunia dan selama 90 menit ya, kedua tim tuh saling beradu taktik dan disiplin bertahan ya saat laga seolah mengarah ke adu penalti. Luar biasa teman Pro 2, dan gelar ini pasti menjadi trofi piala kedua bagi Spanyol setelah sukses pada edisi 2010 ya. Dan sementara itu Argentina harus puas finish sebagai runner up meski kembali menorehkan perjalanan impresif hingga partai puncak. Dan pastinya juga teman Pro 2, aku aja ada ngebaca bahwasanya pertama juga dalam sejarah nih ya, FIFA akan memberikan cincin untuk juara Piala Dunia 2026 ya. Jadi bukan hanya trofi dan medali aja, jadi di Piala Dunia 2026 ini kembali menghadirkan sejarah baru untuk pertama kalinya bahwa tim juara itu akan mendapatkan championship ring sebagai penghargaan tambahan. Waduh, dan ini juga kabarnya terinspirasi dari kultur olahraga yang ada di Amerika Serikat ya. Jadi memang sudah lama memberikan cincin kepada tim juara. Dan cincin ini eksklusif ya, karena sesuai dengan tahun ini 2026. Jadi dia hanya ada 2026 buah ya. Jadi sebagai penghormatan pada edisi Piala Dunia tahun ini. Jadi FIFA hanya memproduksi sesuai dengan tahun ini ya. Dan sebanyak 30 cincin akan diberikan kepada tim juara, sementara 1996 lainnya akan dijual sebagai merchandise resmi FIFA. Sebagai cincin juga ini memiliki nomor seri ya, dibuat sesuai ukuran pemiliknya dan dilengkapi sertifikat keaslian. Dan pastinya desainnya khusus ya untuk sang juara teman Pro 2. Jadi setiap cincin akan menampilkan trofi Piala Dunia di salah satu sisi, sementara sisi lainnya dipersonalisasi dengan identitas tim pemenang. Nah, setelah final berakhir, kapten dan pelatih kepala itu akan menerima cincin sementara sebelum versi resminya disesuaikan dan dibagikan kepada seluruh anggota tim juara. Jadi nanti cincinnya beda nih untuk yang juara sama yang diperjualbelikan nih teman Pro 2 ya. Akhirnya kalau gitu, jadi buat kalian semua yang mungkin juga tergiur ingin membeli cincinnya, kan masih ada tuh. Silakan ya teman Pro 2 ya. Dan masihnya kita udah tahu siapa yang akan mendapatkan cincin bersejarah ini ya. Pastinya teman Pro 2 yaitu adalah Spanyol ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Are you ready for me? Much long for me understand them, I'm feeling girl them loving attention. Give me ask for your last, so can't start the fire burning.

hadir dengan deretan rilisan baru dari Katiana dan juga Nadif Masalama. Ada juga nanti aku bakal bahas beberapa lagu lagi yang mungkin relate nih dengan kalian semua teman Pro 2 ya. Kita bahas dulu Ceritaku Ceritamu. Setelah berkolaborasi dengan Widuri Putri, Katiana Mawira ini kini sedang menggandeng Nadif Masalama lewat single terbarunya Ceritaku Ceritamu. Jadi lagu ini memang mengingatkan bahwa rezeki itu gak selalu berbentuk materi ya teman Pro 2. Kayak kehadiran orang-orang tersayang di sekitar kita itu juga merupakan anugerah yang patut banget untuk disyukuri. Seperti itu ya. Jadi siapapun yang mungkin sekarang berada di sekitar kamu, dan orang-orang yang memang selalu mensupport kamu, orang-orang yang selalu memberikan hal-hal yang positif dan selalu mendengarkan, itu juga patut untuk disyukuri ya. Jadi ini lagu yang memang menceritakan seperti itu cerita kita dan seperti itu cerita dia gitu ya. Oke deh kalau gitu kita lanjut lagi nih teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist, kurang lebih 1 jam lagi ya kebersamaannya. Jadi buat kamu yang mau request, aku tungguin ya sebelum jam 12 siang. Langsung aja WhatsApp di 0811743909 ya. Terima kasih, tetap biar hari Pro 2 Jambi teman terbaik kamu. Langsung aja ada Tulus dengan Teh Hijau yang masih menjadi lagu andalan banget ya untuk di minggu kemarin. Itu tetap menjadi lagu yang masuk ke top 20 di minggu ini ya.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu

0: kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.
1: Teman terbaik kamu.

menuju pintu terbaik kamu, teman produel Lomba Sihir di seberang ya. Wow, jadi ini single terbarunya mereka yang berjudul Di Seberang, yang mengangkat kisah tentang melanjutkan hidup setelah kehilangan orang yang dicintai. Kita juga di Jambi ada seberang ya. Di seberang gitu ya. Nah, lagu ini juga menjadi pembuka menuju album terbarunya mereka nih, teman produel. Setelah obrolan jam 3 pagi katanya yang dijadwalkan rilis pada September mendatang. Tungguin aja ya. Oke, namanya juga nih teman produel. Buat kalian semuanya yang memang apa ya, yang masih merasa aku bukan bilang sedih ya, tapi buat teman-teman yang mendukung Argentina nih ya, juga kan apa ya namanya, menang kalah ini kan bukan hal yang gak wajar, tapi ini wajar aja. Setiap pertandingan pasti ada menang dan ada yang kalah. Menang dirayakan, kalau kalah dihargai. Nah, kepada seluruh supporter, terima kasih telah menjadi kekuatan bagi tim ya, teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga, sepak bola tuh bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang kesetiaan, harapan, dan kebersamaan. Jadi, terus mendukung dengan kepala yang tegak dan hati yang besar, teman Pro 2 ya. Dan masih juga kita masih di Pro 2 Hitlist. Buat teman Pro 2 yang sudah request di WhatsApp kita di 0811743990, lagunya bakal aku play ya. Jadi tungguin aja. Kita masih ada ya kurang lebih 1 jam kurang deh ya kebersamaan untuk di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang belum request, belum WhatsApp, langsung aja WhatsApp aku ya. So jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir, butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Sabrina Leonor dengan Selesai Temam Broadway ya. Lagu ini mengisahkan seseorang yang berusaha menjadi tempat bersandar bagi orang yang pernah dicintainya. Namun saat mendengar kisah cinta barunya, dia baru sadar bahwa dirinya belum benar-benar selesai. Waduh. Ini lagu dirilis tanggal 17 Juli 2026. Ini baru banget Temam Broadway. Dan pastinya juga ini menjadi single terbaru dari Sabrina Leonor dengan Selesai Temam Broadway ya. Jadi buat kamu yang mungkin merasa memang belum selesai, baiknya jangan memulai dulu ya.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Eh, Sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Ruth.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

0: rri.co.id,
1: rri.co.id,
0: komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Wah, si kecil makin aktif ya. Tapi aku masih bingung. Gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
1: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan. Makan makanan bergizi seimbang dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
0: Kalau setelah bayi lahir gimana?
1: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
2: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
1: Betul sekali. Ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
3: Stunting bisa dicegah mulai dari sekarang. Penuhi gizi, jaga kesehatan, dan rutin pantau tumbuh kembang anak.
4: Cegah stunting hari ini. Wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.

Baik kamu Noah dengan Walau Habis Terang ya. Ini menjadi lagu penutup kebersamaan kita untuk di Pro 2 Hitlist edisi hari ini di hari Senin 20 Juli 2026. Nanti kita bakal lanjut lagi untuk di Santai Siang dengan berbagai informasi yang menarik yang bakal aku share ke kalian semua teman Pro 2. Dan pastinya juga sambil menantikan untuk tanda waktu azan zuhur di formasi 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit. Gimana ya?
2: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
1: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepet cair.

0: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar.
1: Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
2: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
0: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
2: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
0: Sorry ye, enak aja.
3: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.

0: kamu dengar gak? Si bos tadi bilang hasil kerja kamu tuh biasa aja. Padahal dia muji-muji si Rian tuh telepon orang lain.
1: Serius kamu? Ih, padahal aku lembur seminggu ini. Wah, gak bener nih si bos.
0: Santai, kalau aku jadi kamu sih bakal protes. Atau sekalian aja, gak usah serius-serius amat kerjanya. Ngapain loyal kalau gak dihargai?
2: Kadang satu kalimat provokasi terasa seperti bumbu yang sedap. Tapi tanpa sadar, Anda sedang menyiram bensin ke api yang kecil.

Hasan al-Bashri pernah berkata, "Wahai anak Adam, kalian tidak lain hanyalah kumpulan hari. Setiap satu hari berlalu, maka sebagian dari diri kalian pun ikut pergi."

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.

Oke, masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana siang hari ini? Udah pada sadar belum ya? Maksudnya udah pada bangun, udah pada segeran, udah pada mandi. Iya deh, untuk siang hari ini pastinya buat kamu yang akan memulai aktivitasnya di siang ini, karena memang ini jamnya untuk istirahat ya. Biasanya memang ada yang harus balik lagi ke rumah atau ke kos-kosan ya untuk rehat sejenak. Ya udah deh, semoga nanti balik lagi kerja itu lancar ya. Dan siang ini kita bakal ngobrol tentang suatu yang mungkin sering kita lihat setiap hari tapi belum tentu kita sadari potensinya. Apa ya kira-kira? Ada yang tahu gak nih? Yap, kita bakal bahas tentang UMKM nih teman Pro 2. Kalau dulu tuh banyak yang berpikir sukses itu harus kerja di kantor yang besar ya. Nah sekarang ceritanya tuh mulai berubah nih teman Pro 2. Banyak anak muda yang justru sekarang ini memilih membangun usaha sendiri lewat UMKM. Mulai dari bisnis kuliner, terus juga kayak coffee shop ya, terus fashion lokal, kerajinan tangan, jasa desain, fotografi, apalagi kira-kira ya. Pokoknya bisnis digital gitu ya, kayak menjual produk lewat media sosial dan marketplace. Nah, jadi ini udah banyak banget ya teman Pro 2. Dan menariknya lagi, sekarang tuh mulai UMKM juga gak harus punya modal yang besar. Karena dengan kreativitas, dengan kita punya smartphone ya, ada internetnya, dan kemampuan membuat konten, siapapun bisa mulai memperkenalkan produknya ke pasar yang lebih luas. Dan ini artinya anak muda ini punya keunggulan yang luar biasa teman Pro 2. Jadi mereka kayak cepat mengikuti tren, paham media sosial, berani mencoba hal baru, dan kreatif dalam membuat produk yang unik. Nah bahkan banyak UMKM yang berkembang pesat saat ini karena dikemas dengan konsep yang dekat dengan gaya hidup generasi muda. Dan masih juga teman Pro 2, memang sih ya kalau aku lihat selain menghasilkan keuntungan ya, untuk UMKM itu juga punya dampak yang besar bagi lingkungan sekitar. Ketika sebuah usaha berkembang, akan muncul peluang kerja baru, membantu perekonomian daerah, dan mengangkat produk-produk lokal agar semakin dikenal ya. Jadi kalau mau kamu masih bingung mau mulai dari mana, coba lihat hobi yang kamu punya. Nah kalau misalnya kita udah tahu nih kita punya hobi ya, terus kalau bisa misalnya hobi kamu itu positif dan itu bisa menghasilkan, kenapa enggak? Dan yang penting sekarang ini jangan takut untuk memulai, dan gak masalah kalau usahanya itu masih kecil. Karena setiap bisnis yang hebat itu selalu berawal dari langkah pertama. Yang jelas terus berjalan, dengarkan masukan pelanggan, manfaatkan media sosial sebagai etalase ya, dan jangan mudah menyerah saat menghadapi tantangan. Nah jadi teman Pro 2, jangan hanya menjadi penonton kesuksesan orang lain. Siapa tahu ide sederhana yang ada di kepala kamu hari ini itu bisa menjadi UMKM sukses di masa depan.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Oke, masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 buat kamu yang baru aja bergabung ya siang hari ini di 90,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Dan masihnya juga teman Pro 2, mungkin buat kamu yang masih ngerasa banget euforia nonton bareng semalam kali ya. Mungkin ada juga yang rela begadang, banyak malahan ya. Tadi malam tuh ada ratusan atau ya pokoknya banyak deh ya. Aku lihat rame banget yang ikutan nobar di sini. Thanks banget ya teman Pro 2 semuanya untuk masyarakat Jambi yang sudah meramaikan untuk nonton bareng Bola Gembira Pesta Bola Dunia di tahun 2026 ini ya. Dan pastinya juga teman Pro 2 buat kamu yang juga sudah kalau mungkin kamu semalam tidurnya biasanya ini ya, nggak kacau gitu. Karena kan harus tidurnya harus cepat biar nanti jam 2 atau jam 3 tuh udah bangun gitu kan ya. Kalau semalam kamu tidur lebih larut dari biasanya, nah usahakan hari ini tidurnya lebih awal agar waktu istirahatnya bisa kembali normal lagi teman Pro 2 ya. Dan jangan lupa juga untuk perbanyak minum air putih yang cukup, karena begadang sering membuat tubuh terasa lebih cepat lelah dan kurang fokus ya. Apalagi kita lanjut lagi kerja ya. Karena kalau misalnya besoknya libur sih gak apa-apa, tapi kita bakal lanjut lagi untuk aktivitas. Nah itu sih ya, jadi jangan lupa untuk minum air putih yang cukup ya, dan pilih makanan yang bergizi. Setelah semalam mungkin banyak ngemil, sekarang saatnya isi energi dengan makanan yang sehat ya, kayak buah, sayur, makanan yang mengandung protein. Jadi tubuh pasti akan terasa lebih segar gitu. Kalau mulai mengantuk di siang hari, ya gak ada masalahnya sih kamu untuk apa ya, power nap sekitar 15-20 menitan. Karena tidur singkat ini bisa membantu mengembalikan konsentrasi tanpa membuat badan terasa semakin lemas ya. Supaya badan kamu gak kaku, sempatkan juga untuk berjalan kaki sebentar atau melakukan peregangan ringan ya. Gerakan sederhana bisa membantu melancarkan peredaran darah dan juga membuat tubuh lebih bugar teman Pro 2. Dan yang paling penting,

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Oke, masih di RRI Prodo Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini. Farmasi 13 lebih 16 menit waktu Syabara, teman Prodo 2 ya, masih di santai siang bareng sama Nia. Dan kali ini teman Prodo 2, aku baru aja kayak ngebaca ada yang bilang bahwasanya ada fenomena terbaru. Wow, apalagi sih? Katanya fenomena menghirup udara mall bisa nyembuhin stres. Emang iya teman Prodo 2, kamu ngerasa stres kamu hilang ketika kamu berada di dalam mall gitu? Emang iya? Karena jujur ya teman Prodo 2, aku pernah merasa trauma berada di dalam mall ya. Jadi dan itu hanya karena aku mencium aromanya aja. Nah beda ya jadinya. Karena kenapa? Karena waktu itu memang sepertinya hampir dalam satu harian ya, aku tuh hanya bolak-balik masuk mall, terus kayak kereta apa namanya, bawah tanah gitu, nemunya mall lagi, mall lagi, mall lagi, mau kemana tuh pasti ketemunya mall gitu ya. Jadi ngerasa kayak, aduh, mana sih langit gitu ya. Nah aku ngerasa kayak trauma untuk mencium aroma mall gitu teman Prodo. Dan itu kalau gak salah lama ya, dengan aku bisa apa ya, ngerasa kayak gak ada beban gitu. Nah tapi ini aku heran ya, kenapa bisa ada fenomena mencium aroma mall aja itu bisa buat orang hilang stres gitu ya. Tapi gak apa-apa, tiap orang kan berbeda teman Prodo ya. Jadi aku bakal bahas yang hari ini, mungkin ini juga bisa atau bisa jadi kamu juga salah satunya yang merasa mall itu jadi terapi gitu, atau menganggap bahwa sekedar berjalan-jalan dan menghirup suasana di dalam mall bisa membuat stres berkurang. Unik ya teman Prodo ya. Nah yang sebenarnya mungkin ini membantu bukan karena udaranya kali ya yang memiliki efek khusus, melainkan karena kombinasi beberapa faktor psikologis sih kalau yang aku lihat ya. Kayak pergi keluar rumah gitu, memberi jeda dari rutinitas ya yang melelahkan gitu. Terus juga kayak kita berjalan kaki, ya kita kan jalan tuh di mall ya. Terus juga kayak ini memicu pelepasan endorfin, hormon yang membantu memperbaiki suasana hati kan ya. Kemudian lingkungan yang terang, bersih, sejuk, ramai, itu bisa memberi stimulasi positif dan mengurangi rasa jenuh pada sebagian orang ya. Terus juga kayak kita bisa melihat-lihat tanpa membeli apapun ya. Ini tim Rojali kayaknya, rombongan jarang beli ya. Tapi bukan berarti udara mall secara ilmiah tuh bisa menghilangkan stres ya teman Prodo 2. Karena pastinya ini juga belum ada bukti bahwa udara mall tuh memiliki khasiat khusus untuk menurunkan stres ya. Kalau misalnya stres yang dirasakan ringan, mungkin emang jalan-jalan ke mall bisa menjadi salah satu cara untuk menyegarkan pikiran ya. Tapi kalau kamu memang stresnya berlangsung lama, mengganggu aktivitas atau disertai kecemasan maupun kesedihan yang berat, nah sebaiknya diatasi dengan cara yang lebih menyeluruh ya teman Prodo 2 ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian semua yang mungkin juga ngerasa ketika kamu menghirup udara di mall, demam pun bisa langsung sembuh gitu ya. Ada gak sih? Karena mungkin ada sebagian yang ngerasa seperti itu ya. Tiba-tiba kepala jadi rasanya lebih enteng ya ketika masuk mall dibandingkan sebelum berangkat gitu kan ya. Aku malah kebalikannya, setelah pulangnya kepalaku jadi sakit ya teman Prodo 2. Aduh, apalagi mungkin banyak yang kita lihat ini pulangnya cuman bawa es kopi gitu ya, atau ya yang ringan-ringan lah ya, tapi mungkin setelah itu moodnya jadi jauh lebih enak. Nah jadi memang bisa dibilang mungkin saat kita lihat-lihat barang yang baru, hal yang baru, perhatian otak itu ikut pindah ya. Jadi pikiran yang dari tadi muter di masalah yang sama akhirnya dapat jeda. Mungkin itu kali ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: heavy on the ski mask too. And the ski mask ain't for the pandemic. It go with the semi, paid a pretty damn penny.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Oke, masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini ya. 14, formasi 14 ya teman Pro 2. Aduh, ini bawaan apa ya? Kayaknya bawaan belum makan siang kayaknya ya. Aduh, kayaknya kalau gitu buat teman Pro 2 semuanya yang udah pada mulai beraktivitas ya, walaupun matanya masih merah. Coba buat kamu yang mungkin hari ini emang ngerasa kayak badannya tuh sakit-sakit ya, mungkin ngerasa juga kayak capek banget ya, apalagi teman-teman yang ikut serta di acara kemarin ya, dan juga malam tadi ya, itu kan pastinya juga banyak banget kegiatannya, dan itu buat kamu ngerasa pegel banget ya. Nah, jangan lupa untuk kalau perlu kang urut ya. Bukan saya maksudnya, tapi kalau misalnya kamu membutuhkan untuk apa sih, ada pijatan atau massage, boleh ya teman Pro 2 ya. Dan yang paling penting tuh jangan melupakan olahraga teman Pro 2 ya, karena kayak aku bilang tadi, ketika kamu ngerasa berada di mall itu membuat kamu merasa stresnya hilang, padahal sebenarnya kan kamu melakukan pokoknya gerak gitu kan ya, entah itu berjalan, mengelilingi mall ya. Nah, itu kan termasuk salah satu olahraga yang ringan juga ya, tubuh kamu melepaskan endorfin. Nah, ini adalah zat kimia alami yang sering disebut sebagai hormon kebahagiaan. Jadi dia itu membantu memperbaiki suasana hati, mengurangi stres juga, dan membuat tubuh merasa lebih rileks teman Pro 2. Dan pasnya juga ini ada kabar baiknya buat kamu yang kayaknya berat banget untuk langsung olahraga yang berat ya. Kamu gak harus langsung lari maraton juga, gak harus nge-gym berjam-jam juga teman Pro 2, cukup dengan jalan kaki selama 30 menit aja, atau kalau misalkan punya sepeda ya udah bersepeda ya, kalau mau jogging juga bisa, atau kamu punya hobi main futsal, badminton, nah itu juga bisa teman Pro 2 ya. Buat teman Pro 2 yang suka nari, dance, nah itu juga bisa ya. Kita bisa zumba teman Pro 2, pokoknya bergerak. Nah, jadi buat anak muda olahraga itu bisa menjadi ajang bersosialisasi juga. Nah, sekarang banyak komunitas lari, komunitas sepeda, terus juga pedal ya, dan lain sebagainya, pilates. Nah, itu juga bisa teman Pro 2 ya. Ya, tapi ya budgetnya juga ya. Nah, jadi kamu tinggal pilih kamu mau yang mana gitu. Dan maksudnya semuanya itu selain menyehatkan, kegiatan ini juga membuka kesempatan bertemu dengan teman baru. Kamu juga bisa membangun relasi di sana. Siapa tahu ketemu jodoh di sana ya kan? Yang penting pilih olahraga yang kamu sukai, karena kalau misalnya menikmatinya, kalau kamu menikmatinya, kamu akan lebih konsisten melakukannya. Jadi tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain, karena setiap pencapaian orang itu beda-beda ya. Ada yang mungkin dia olahraga sebulan gitu, mungkin hasilnya masih sama aja. Nah, mungkin ada yang sebulan olahraga itu sudah kelihatan berbeda gitu ya kan. Jadi emang pencapaian tiap orang tuh pasti berbeda ya. Dan pastinya juga jangan tunggu badan sakit dulu baru mau gerak teman Pro 2. Jadi sisihkan waktu beberapa kali dalam seminggu untuk olahraga. Karena investasi terbaik itu bukan hanya untuk karir atau pendidikan, tetapi juga untuk kesehatan tubuh dan pikiran kamu teman Pro 2. Tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecil. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini,

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban dari
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah diperlukan sebagai penyeimbang.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

piring bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan perasaan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Boost.
1: Hai, udah cantik belum aku?
2: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
1: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Sudah siap, Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

Selamat sore, Taman Pro 2 Jambi. Buat kamu dari 90,9 Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kalau tadi udah dengar selama 60 menit Taman Pro 2 ya, lagu-lagu daerah, tapi dengan versinya untuk bisa masuk di anak muda, udah kalian dengarkan Taman Pro 2 dari seluruh Indonesia untuk di formasi 15 tadi. Nah sekarang lanjut lagi sore ceria, aku akan berbagi informasi. Kali ini ngebahas tentang besaran hadiah Piala Dunia yang diraih oleh Spanyol untuk di tahun 2026. Teman Pro 2, pegelaran Piala Dunia 2026 telah usai digelar. Spanyol sukses memenangkan pertandingan setelah mencetak gol ke gawang Argentina di menit ke-106 dalam babak tambahan. Tentu saja kemenangan tersebut tidak hanya membuat Spanyol mengangkat trofi tinggi-tinggi dan kejayaannya, tapi mereka juga mendapatkan hadiah yang sangat besar. Melansir dari CNBC, FIFA memberikan dua hadiah besar untuk pegelaran Piala Dunia 2026. Total hadiah diberikan sebanyak 871 juta US dollar atau sekitar 14,20 triliun rupiah yang dibayarkan kepada 48 tim peserta. FIFA membayarkan dana tersebut kepada 48 federasi nasional dalam dua kategori, yaitu bonus hadiah uang berdasarkan seberapa jauh setiap tim melaju dalam turnamen dan pembayaran menyeluruh untuk menutupi biaya pelatihan dan persiapan. Setiap federasi mendapatkan setidaknya 12,5 juta US dollar, sekitar 203,75 miliar rupiah untuk berkompetisi di Piala Dunia. Jumlah tersebut termasuk dengan 10 juta US dollar, sekitar 163 miliar rupiah dalam bentuk hadiah untuk kualifikasi dan bermain di babak grup, serta menerima 2,5 juta US dollar, sekitar 40,75 miliar rupiah untuk pelatihan dan pengeluaran praturnamen. Besaran uang tersebut disepakati Piala Dunia sebelumnya untuk membantu menghindari ketegangan praturnamen, mengingat tidak jarang ada pemain yang mengklaim bahwa bonus mereka belum dibayarkan oleh pihak federasi. Tentunya hadiah uang meningkat bergantung pada seberapa jauh tim tersebut melaju. Nah, besaran hadiah Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, juara 1 Piala Dunia 2026 itu akan menerima sekitar 51 juta US dollar atau kalau dirupiahkan tuh sekitar 831,30 miliar rupiah. Hadiah tersebut jauh lebih besar ya dibandingkan dengan kemenangan Argentina pada tahun 2022 sebesar 42 juta US dollar. Nah, untuk saat ini Taman Pro 2, kalau tadi juara 1 Piala Dunia 2026 itu mendapatkan 51 juta US dollar. Nah, untuk juara 2 itu 34 juta US dollar, sekitar 554,20 miliar rupiah. Sementara juara 3 mendapatkan 30 juta US dollar,

489 miliar rupiah. Juara 4 mendapatkan 28 juta US dollar, sekitar 456,40 miliar rupiah. Sementara peringkat kelima sampai ke 8 atau perempat final itu mendapatkan 20 juta US dollar, sekitar 326 miliar rupiah. Babak 16 besar, peringkat 9 sampai dengan 16 itu mendapatkan hadiahnya 16 juta US dollar atau sekitar 260,80 miliar rupiah. Untuk babak ke-32 besar, peringkat 17 sampai dengan 32 itu mendapatkan 12 juta US dollar, sekitar 195,60 miliar rupiah. Babak penyisian grup peringkat 33 sampai dengan 48 itu mendapatkan 10 juta US dollar, sekitar 163 miliar rupiah. Selain mendapatkan dia dan sesuai dengan peraturan Piala Dunia, FIFA sudah diwajibkan untuk membayarkan tiket pesawat pulang pergi kelas bisnis untuk setiap federasi yang akan berangkat ke turnamen. Tidak itu saja, FIFA menanggung biaya makan, penginapan untuk delegasi yang terdiri dari 50 orang, termasuk para pemain. FIFA pun menanggung biaya perjalanan domestik, membayar asuransi yang memadai, dan segala akomodasinya selama turnamen berlangsung. Nah, teman-teman Prodi Jiami, itu dia ya, besaran hadiah Piala Dunia 2026. Semoga teman-teman Prodi bisa tahu banget, luar biasa ya, nominal yang fantastis banget didapatkan untuk Piala Dunia 2026 yang dipersembahkan dari FIFA.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Oke, teman Pro 2, sekarang lanjut lagi dengan mengulas informasi dari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, kita bakal ulas lagi teman Pro 2 kali ini ngebahas tentang 5 kota wisata paling populer di Spanyol yang wajib masuk dalam blacklist apa? Bucket list teman Pro 2 Jambi. Jadi teman Pro 2, negara Spanyol ini tuai yang perhatiannya setelah kemenangan Piala Dunia 2026 itu bukan kali pertama. Spanyol sebelumnya menjadi juara di Piala Dunia 2010. Tapi bukan hanya jago dalam bidang olahraga, negara Spanyol ini juga menjadi salah satu negara yang banyak destinasi wisatanya yang tidak kalah juara. Liburan ke Spanyol tidak cukup hanya seminggu, karena banyak sekali kota-kota indah iwangnya wajib kamu kunjungi. Kota Madrid, Barcelona mungkin jadi dua kota yang paling turisti dengan banyak spot wisata. Nah, teman Pro 2, tapi ternyata masih banyak kota-kota indah ya di Spanyol yang turut punya pesona. Kita disini bakal ulas 5 kota wisata paling populer di Spanyol yang wajib masuk dalam bucket list kamu, teman Pro 2. Yang pertama adalah Madrid. Ibu kota Spanyol ini jadi ibu kota wajib dikunjungi saat tamu kamu pelajaran ke Spanyol. Madrid juga punya sebuah museum ikonis seperti Museum Nasional del Prado dan Museum Reina Sofia yang sering masuk menjadi destinasi utama. Selain itu, objek wisata lainnya menarik dikunjungi adalah Plaza Mayor. Plaza Mayor ini adalah alun-alun utama kota, istana kerajaan yang kini menjadi museum, dan juga Taman El Retiro yang dipenuhi dengan monumen dan juga kolam. Jadi yang pertama ya, kota wisata yang paling populer di Spanyol, teman Pro 2, yang harus masuk ke dalam bucket list kamu, teman Pro 2, adalah Madrid. Kenapa? Karena Madrid ini punya museum ikonis seperti Museum Nasional de Prado, Museum Reina Sofia, juga ada Plaza Mayor, adalah alun-alun utama kota, termasuk dengan menjadi museum seperti Taman El Retiro yang dipenuhi dengan momen dan juga kolam. Nanti kita juga ngulas sama Pro Jambi, kota wisata paling populer Spanyol yang wajib masuk dalam bucket list teman terbaik Pro 2 Jambi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, tahun Pro 2 lanjut lagi Taulas ya. Tahun Pro 2 kota wisata yang paling populer Spanyol yang wajib masuk bucket list teman Pro 2 yaitu Barcelona. Barcelona jadi kota berikutnya yang sering dipadati wisatawan. Tidak heran ya, banyak sekali objek yang bisa kamu temukan di sana. Terlebih kalau kamu pecinta arsitektur, melihat bangunan-bangunan megah berkarya arsitek Antoni Gaudí sudah wajib masuk bucket list kamu teman Pro 2 seperti Pergol, La Sagrada Familia dan juga Casa Batlló. Barcelona salah satu kota yang paling masuk populer di Spanyol, yang pastinya tahun Pro 2 sebagai kota wisata paling populer. Nanti Daniel G mengulas 5 kota wisata paling populer di Spanyol yang wajib masuk dalam bucket list terbaik Pro 2.

Tam Pro 2 lanjut lagi Toulouse ya, kota wisata paling populer di Spanyol yang wajib masuk dalam bucket list teman Pro 2 yaitu Seville. Seville ini berada di wilayah Andalusia yang tidak kalah menarik dikunjungi. Di sana pemandangan arsitekturnya memikat dan akan menyambutmu. Kamu bisa menyusuri jalanan distrik Santa Cruz, menikmati kemegahan Plaza de España, atau menghabiskan waktu di Alcázar. Ini kompleks istana ya dari abad 10 dengan gaya arsitektur Mudéjar, Gothic, Renaissance dan juga Barok. Tam Pro 2, Seville salah satu ya kota wisata yang populer di Spanyol. Masih dari Jambi, kita lanjut lagi mengulas kota wisata paling populer di Spanyol yang masuk dalam bucket list teman Pro 2.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu, mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

Oke, tahun Pro 2 kita lanjut lagi yang keempat ya. Tahun Pro 2, kota wisata paling populer di Spanyol yang wajib masuk dalam bucket list tahun Pro 2, yaitu Granada. Tahun Pro 2 Granada ini ada di Andalusia yang tidak hanya menawarkan arsitektur Moor yang bernuansa kuno, tapi juga pemandangan yang dikelilingi pegunungan Sierra Nevada yang sangat mempesona. Nggak cuma itu aja, Alhambra juga merupakan destinasi wajib yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Tahun Pro 2 Granada di wilayah Andalusia, salah satu ya kota wisata paling populer Spanyol yang pastinya masuk dalam bucket list teman Pro 2. Next, kita lanjut lagi mengulas informasi buat kamu. Tetap bersama Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Tampro 2 lanjut lagi ya. Kota wisata paling populer di Spanyol, Tampro 2 Palma de Mallorca. Tampro 2 kalau kamu menyukai suasana pesisir di musim panas, Palma de Mallorca jadi salah satu ya kepulauan di Balearic yang bisa jadi destinasi berikutnya. Kawasan pantai yang indah, Katedral de Sau yang megah, dan kota tuanya menawan berhasil menjadikan destinasi favorit warga Eropa. Jadi ada 5 Tampro 2 kota wisata paling populer di Spanyol. Madrid, Barcelona, Seville, Granada, Palma de Mallorca. Itu dia Tampro 2 sebagai bagian dari untuk masuk bucket list kamu sebagai kota yang kamu kunjungi, wisata paling populer di Spanyol. Masih dari Pro Jambi, tetap stay tune dan tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Tadi aku lihat berita, banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
2: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
2: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
2: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
2: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
3: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton...
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 Jambi, sesaat lagi tepat di Informasi 19 Oksyabara, kita akan bergabung. Musi Leceh disiarkan oleh Pro 2 Jakarta dan disiarkan oleh serentak Pro 2 seluruh Indonesia. MLC atau Musi Leceh, saat lagi di Informasi 19 waktu Indonesia Barat.

0: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: I'm half awake. I slept right through the fall and now it's Valentine's Day. And chocolate tastes like charcoal. It's time to take your photos off the wall and change your name in my phone.

0: Selamat malam teman produser seluruh Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Menemani kamu malam hari ini di MLC ada Elan dan juga Eri.
0: Betul sekali. Tapi kita enggak cuma berdua aja.
1: Betul.
0: Karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mungkin seseorang, nah. Mungkin dua orang, mungkin tiga orang, nah. 4, 5, 6 dan seterusnya.
1: Mungkin akan ada banyak teman berdua, atau mungkin ada beberapa orang yang nanti bakal ngobrol sama kita.
0: Betul.
1: Untuk mungkin menghibur kamu juga, yes. Yang semalam udah dukung Argentina tapi kalah.
0: Aduh, Bang Messi nangis.
1: Tapi kan dipeluk sama Lamin Yamal.
0: Oh iya benar. Kalau dulu Bang Messi yang meluk Yamal, sekarang Yamal yang meluk Messi berarti.
1: Kalau ya? Dulu Messi mandiin Yamal, sekarang Yamal yang mandiin Messi.
0: Enggak usah.
1: Maksudnya dibikin kalah.
0: Oh iya benar. Benar. Tapi ini menurut gue menjadi sebuah tongkat estafet ya.
1: Asik ya. Iya, benar.
0: Dari mungkin menjadi the next Messi nanti.
1: Benar. Dan gue lihat memang performanya dari Van der Sar kemarin
0: juga enggak ada. David Villa. Ada, nonton.
1: Ada.
0: Sergio Ramos. Bawa pialanya.
1: Datang.
0: Bawa pialanya.
1: Datang, benar. Jadi kita bakal ngobrol sama siapa nih kira-kira nih?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Jerry T5 dan juga
1: Rutinitas Pagi.
0: Asik. Walaupun kita malam-malam tapi rutinitas tetap pagi ya.
1: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya, nanti kita akan tanya kenapa pagi, dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
0: Kan itu kayak lirik
1: Bang Toyi. Tak bersinar.
0: Sorry.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
0: Heboh.
1: Buatan Bang Yeri bisa di ini nggak? Bisa di rotate nggak? Biar vertikal. Nah, biar horizontal. Nah, cakep.
2: Kayak gini.
1: Nah, cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
0: Selamat malam semuanya.
2: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Baik.
0: Luar biasa nih. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yo, kan? Selalu semangat pagi ya.
0: Selalu semangat pagi. Mungkin kita kenalan dulu kali ya, kenalan
1: boleh.
0: Satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
3: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
0: Asti, halo Kak Asti.
3: Halo juga. Next,
0: selanjutnya.
4: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
5: Nyempil ini.
0: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol dia.
5: Halo, aku Keju sebagai basis.
0: Alright, Bang Keju.
1: Keju.
0: Selanjutnya.
4: Halo, Budi di gitar.
0: Siapa?
1: Sorry.
4: Budi.
1: Budi, Bang Budi.
0: Betul sekali. Selanjut. Rutinitas pagi 2.
1: Rutinitas pagi 2 nih namanya.
0: Namanya di Zoom gitu.
1: Namanya di Zoom gitu. Pagi 2. Boleh.
4: Cabang.
2: Franchise.
0: Ada siapa nih?
2: Diandra sebagai drummer.
1: Siapa?
2: Diandra sebagai
0: drummer. Lanjut.
1: Lanjut.
6: Aku Dev sebagai tukang pijit.
1: Oh, salah.
0: Bukan dong.
1: Salah dong.
0: Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda aja. Ada siapa nih?
1: Bang Dev tadi ya, Dev.
2: Ah?
1: Kang Dev tadi ya?
2: Kang Dev.
1: Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
2: Iya loh.
1: Wede. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya.
0: Bener. Ada siapa? Coba, absen.
1: Ada Bang Yeri, ada Kak Asti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang De.
0: Aiyee.
4: Dicatat.
0: Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
1: Betul.
5: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
3: Oke,
1: boleh. Tolong Kak Asti dijawab.
3: Oke, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Mm-hmm. Dan Om Yeri ini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
0: Oke.
3: Nah, bandnya tuh banyak kan, dan berita pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Mm-hmm. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu, dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi ya tiba-tiba jamming lah gitu.
1: Okay.
3: Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol, dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya, dan
1: serius,
3: chemistry-nya dapet ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin, saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
1: Oh, langsung lagu T5.
3: Iya.
1: Pertama.
0: Oh,
5: malam pertama.
0: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama
1: ketemu. Iya.
0: Benar.
3: Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya, kan begini. Langsung ditawarin gitu. Jadi kayak miss kita senang banget.
1: Iya.
0: Emang mainnya to the point ya.
1: Iya, sat-sat ya.
0: Ini lagu kan?
1: Lagu ya.
0: Lagu kan?
1: Lagu ya. Iya. Tapi Kang Yuri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke Rutinitas Pagi gitu?
7: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
1: Yang baru.
7: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
3: lagunya
7: kau kita tawarin, dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi.
1: Okay.
7: Terus selebihnya, terus abis itu ada beberapa lagu baru ya.
1: Okay.
7: Yang dibawain juga sama Rutinitas Pagi. Nah dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalist ini ya.
3: Band Academy.
1: Oke.
7: Iya, di salah satu TV swasta, dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus, dan akhirnya aku coba tawarin juga, akhirnya ya udah deh kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis lain.
1: Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu, atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
7: Nah, kurang tahu, belum kalau nggak salah ya.
4: Belum ya.
7: Baru konsepnya. Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan fusion pop-fusion gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop update di 80s juga kan sebenarnya fusion-fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya. Sebenarnya cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu.
1: Okay.
7: Di yang masa remaja ini, dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
1: Oke. Kalau buat Rutinitas Pagi nih, gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Yeri nih? Maksudnya kan udah sangat lama gitu di dunia musik.
4: Seneng banget sih, ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang aku tahu ya, kalau aku pribadi aku tahu T5 tuh dari kecil banget, dan gak nyangka bisa bareng gitu.
7: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu. Kan. Kita masih seumur kok.
4: Udah 2 bulan. Pokoknya sih muka aku lebih ini boros.
3: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect, karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan, dan jamming bareng aja, foto bareng. Karena kan
4: sewajarnya ketemu idola aja.
3: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang sehumble itu gitu, dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya seneng dong, karena kan apa namanya tuh, kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk apa namanya, selain sharing sama idol ya, istilahnya kayak kalau bikin project itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan, dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya, tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
4: Seneng banget.
0: Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua seluruh Indonesia tentunya. Dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya.
1: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri.
0: Yeay.
1: Di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edit dan juga Elan.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutres Pagi dan juga Om Yeri Tifa. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary Tifa ya. Okay. Happy anniversary. Keberapa Om Yeri? Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow. 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda lah.
1: Masih muda.
2: Anak kuliah udah lulus.
0: Udah siaran dia ya dulu di
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutinitas Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
2: 15 ya.
1: 27.
2: Sama-sama.
1: SMP ya, pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Wow. Sudah lahir belum?
5: Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
2: Iya. Belum lahir dia.
1: Kasti belum lahir Kasti ya.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: ya. Andra belum.
0: Oh, iya.
6: Masih di pabrik belum di.
2: Masih di pabrik. Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar lagi, benar. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin
1: tuh ya.
0: Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, single kolaborasi ya. Yeri, Bang Yeri sama Rudy Teras Pagi ini. Masa remaja.
1: Iya. Bukan, gimana? Masa remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya Masa Remaja. Yes. Ya.
0: Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan atau apa nih masa remaja ini?
2: Iya sih memang ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja. Khususnya kalau gua pribadi memang gua ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gua pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih. Tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gua bikin begitu, cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga gitu kan. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Yeri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Satu tadi kan sebenarnya gue ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gue muda SMP gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu. Dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi gak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro, segala macam, bassnya retro, synthesizer retro gitu, karena memang satu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi konsep Bruno Mars memang kan balik ke retro dengan gaya itu kan sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu. Begitu ditawarkan ke teman-teman Rutinitas Pagi, nah mereka saat itu oke ya gitu. Jadi ngeiyain. Nah gitu aja akhirnya ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau. Tapi itu pun ada revisi ya Ti kalau misalnya teman-teman ya.
5: Iya ada revisi.
2: Ada revisi soalnya.
0: Oke. Tapi gimana dari Rutinitas Pagi ini dapetin lagu, mungkin genre musik ya mungkin belum pernah dibawain bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Gimana nih rasanya nih?
5: Rasanya sih kita we love challenge.
1: Artinya apa tuh?
5: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Dunia Sepaginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
4: kita juga lagi seneng cari-cari formula
5: ya, juga, cari karena formula
4: naik lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu. Di formula sekarang kita mau coba konsep retro-retro gini,
5: yang
4: city pop atau
2: benar. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu city pop ya kalau nggak salah ya. Ada beberapa city pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau nggak salah. Terutama di Jepang ya dulu city pop itu mulai nongolnya gitu kalau nggak salah gitu.
1: Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Rutas Pagi ya.
5: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
0: Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
1: Iya sih, gue penasaran nih.
0: Penasaran nih.
5: Mulai banget.
0: Tadi kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
1: Gimana akan jadi seperti apa lagu ini ya?
0: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutas Pagi dan juga Yeri T5 dengan Masa Remaja.

0: itu dia masa remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Gimana kan lagunya gimana, Pak?
1: Keren, parah, keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa-nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry.
0: Salah.
1: Gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan, sorry.
1: Tapi keren sih, jujur ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya, bener.
2: Oh, iya, thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Iya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
0: Bisa.
1: Ngapain tuh? Keren. Itu buat seorang Kak Esti, kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelum-sebelumnya juga. Jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu ngisi rap Indonesia gitu.
1: Oh, biasanya English?
2: Biasanya English. Iya, English.
3: Okay. Arab.
1: Jatuhnya kosida kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Oke, berapa lama tuh?
3: Sebentar.
2: Satu-satu dan cukup singkat.
3: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
3: Karantina. Iya.
0: Oh, nice.
3: Awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu gitu. Tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya take vokal dulu ya, Ti. Waktu itu ya, Ti.
2: Iya.
3: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar, akhirnya vokal yang udah di take itu tempelin ke yang udah revisiannya.
0: Oh, okay. Iya. Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks, berarti nggak terlalu banyak?
3: Nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
3: Kalau dari gue sih yang kebayang ya waktu itu bikin lagunya. Memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan gak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu. Di bawah senja, apa segala macem. Bahkan lagu-lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang tuh. Jadi harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka ceritanya tetap sama gitu.
1: Ini kalau boleh tahu Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu, ngapain sih Mary?
3: Gue di warteg.
4: Zaman surat-suratan juga.
1: Iya.
3: Zaman pager
0: bener dilihat gitu ya.
1: Iya, pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang, mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
2: Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih ya sih, kalau yang baru tuh boleh kasih tahu nggak kira-kira
4: pacaran retro sama pacaran
1: Gen Z sama pacaran retro gitu.
4: Ya, ini tadi itu.
3: Yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya. Kalau ini benar pasti salah. Kalau aku petar, dulu kan teleponan di warte.
2: Itu masih teleponan masih.
3: Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
0: Itu.
2: Masih kan? Merajalela.
0: Bener. Kan enggak mungkin sleep call di wartel kan?
1: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
3: Gue enggak mungkin di wartel sleep call ya.
0: Enggak mungkin. Bener. Iya. Aduh. Ya emang ya.
1: Tapi emang apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Om Iri.
2: Oh, jadi mungkin sih, pasti beda-beda. Akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Zaman Om Iri. Zaman Om Iri. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Om Iri?
4: Ada.
1: Enggak ada ya.
3: Waktu zaman gue masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak.
3: Sama game Muller.
0: Game Muller bener. Snake bener.
3: Snake itu yang ada di
1: Nokia
0: game lah itu. Bener. Aduh, itu ya bedanya ya. Pacaran ya, retro sama pacaran
1: itu tuh cuma berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Iri dan zaman sekarang cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya.
1: Iya kan? Bener.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Om Yeri dan juga Ruti terus pagi. Jadi buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Yaudah,
0: jadi pasti
4: menarik loh.
0: Ya udah pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Rudy Tres Pagi dan juga Om Jerry.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa gitu Remaja.
0: Gue jadi mau nanya gak ya tadi?
1: Apa? Spot. Boleh dong. Kalau boleh tahu nih spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rutinitas Pagi juga. Nih.
2: Masa remaja.
1: Masa remaja. Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue tuh sambil ngebakso ya.
0: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ke bakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso.
1: Oke.
2: Paling di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada, zaman gue udah ada zaman itu. Baru 21-nya.
1: Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau kita XX1 gitu. Dulu 21.
2: Ada apa? Oh, sekarang XX1 ya?
1: Sekarang XX1.
0: Nyebutnya gitu.
2: Gue masih
1: 21. Masih
2: 21.
1: Masih 21.
2: 21. Iya, dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung, Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Di Bandung pas 2001 lah.
1: Gue di 2001
2: gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: POV cewek nih,
1: POV. Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku nggak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
2: Ya, benar.
3: Apa?
1: XX1.
3: XX1 sama CGV, sama boleh.
1: Oke.
3: Terus, nggak tahu kenapa sok diajaknya, teh.
1: Keluar, atuh.
3: Ke itu alun-alun Bandung.
1: Boleh. Mungkin mau sehat. Iya kan ada jogging track-nya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya.
0: Boleh.
3: Ya, yang lain lagi.
1: Boleh.
0: Kang.
1: Coba Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana Kang?
4: Spot favorit di bawah senja pinggir sawah sih.
1: Asik. Kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh?
4: Soalnya nggak ada yang jualan, jadi nggak usah ngejajanin.
1: Bener. Hemat, pinter. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi Kang.
0: Kang Diandra,
1: boleh Kang Diandra.
0: Kalau pacaran
1: siapa lagi? Kang?
5: Kalau aku sempat pacaran pernah.
1: Oh iya.
0: Gak ada yang nanya itunya.
1: Nice info. Oke, nice info. Kemana? Ya.
5: Kalau aku mah ya kalau nggak ke bioskop, kafe tuh kafe kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Oh ya benar. Iya.
5: Kalau nggak kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak Daily Art gitu yang
0: kopi ya.
1: Oke, Daily Art.
0: Asik.
1: Daily Art, kasih tau dong Daily Art apa? Daily ART. Bukan, apa sih? Daily Art.
0: Apa sih
1: Daily Art? Kasih tau coba Kang Diandra, Daily Art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat artistik ya. Kayak bisa jadi museum.
0: Asik ya. Museum dead.
1: Museum macan gitu, museum macan ya.
5: Nah kalau enggak apa ya?
1: Waduh.
5: Ngelukis di tempat gitu atau bikin
3: anak seni banget emang.
1: Oh, ngelukis di tempat.
0: Artsy banget. Gen Z abis sih.
1: Gen Z abis. Nggak ada yang ke Jatinangor ya? Pacarannya nggak ada yang ke Jatinangor gitu? Yang apa?
5: Terlalu ngebul.
1: Banyak truk di situ ya. Iya benar, terlalu ngebul.
0: Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kejo,
0: ngumpet, woi.
3: Kejo pernah pacaran enggak? Kejo pernah pacaran enggak? Enggak,
1: enggak, Kejo.
0: Oh, belum pernah.
1: Taaruf ya, taaruf. Mainnya taaruf ya.
5: Yo, ini paling ke rumah anjing aja deh.
0: Ke rumah anjing? Ke rumah anjing? Di mana itu?
5: Itu apa? Emang spot-spot.
1: Oh, spot. Spot.
5: Oh, ada kali tempat itu wisata namanya rumah anjing ya.
3: Oh, iya. Dia suka yang agak lain emang, Kak, gitu.
1: Oh, iya, iya.
5: Sebelahnya rumah babi itu ya?
1: Pet park. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
3: Taman ya?
1: Iya, taman. Kalau Kang Dev.
5: Aku mah ke tempat alam gitu, ke curug
1: misalnya. Oh.
0: Oke.
1: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
5: Ke curug. Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
3: Iya, kan gue dari Jakarta enggak ngerti bahasa Sunda.
5: Oh, air terjun,
1: iya.
5: Iya. Ada warung, terus makan mie.
1: Makan mie. Tadi tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
0: Udah ya.
5: Kang Budi belum. Tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudis.
4: Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Maksudnya ngeliat properti.
0: Oh ya, ngeliat properti, cari properti.
1: Iya, benar.
5: Ada gas bareng.
1: Iya benar.
0: Ramean kan?
1: Iya.
0: Ada lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang bener pergaulan Bandung ya.
0: Iya.
1: Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang adanya. Masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Harusnya ke Bandung aja.
0: Ngapain?
1: Itu ke kosan tadi.
0: Nyari kos ya. Oke deh, daripada kemana-mana. Gimana yeah. nih, kalau pingin dengerin masa remaja.
1: Betul.
0: Kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital. Dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube, di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
4: Iya.
3: Dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify Jokes kayak gitu udah ada juga ya.
4: Ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok mungkin ya Bang
0: Buksa. Itu dia.
3: Pakai besoknya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Kalau yang mau bikin jeduk-jeduk tuh ya.
3: Iya. Request juga di Pro 2 Jakarta 100.
0: Enggak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia.
3: Oke.
1: Kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan udah atau ada ya, tadi ya. MV udah ada di YouTube.
4: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi.
1: Udah. Udah ada. Oke, bisa di like, di komen, di subscribe juga tuh
0: pastinya. Tentunya ya.
1: Oke, terakhir dong dari Kang Yeri dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
6: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
1: Oke.
6: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus apa ya harapan yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Oke.
6: Ajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Kalau dari Rutinitas Pagi?
6: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu. Entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin. Dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian. Dan kalian juga semakin enjoy, apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan. Itu pasti nyaman banget gitu ya kan. Dan
1: iya benar.
3: Khas kosan.
1: Atau mobil parkir juga bisa kan.
0: Iya kan. Iya kan lagunya kan.
1: Ada juga tuh.
0: Dengerin
1: lagunya gitu biar gak macet gitu.
3: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Khususnya yang baru rilis ini yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih. Om Yeri, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project.
6: Terima kasih semuanya.
3: Amin. Thank you.
5: Orang baik.
6: Terima kasih.
1: Panjang-panjang orang baik.
5: Besok kita bakal ada di.
3: Oh iya, besok aku
0: boleh.
3: Mau.
0: Oh iya, boleh.
3: Dikit, Kak. Boleh. Kalau boleh nih, karena boleh. Mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
6: Greenhouse.
3: Jam 7
6: di malam.
5: Greenhouse. Di Blok M.
1: Wow. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh. Kita nyamperin kali
3: ya. Datang ya yang bisa.
1: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina Sepagi ya.
0: Terima kasih juga
3: buat
0: seluruh Indonesia seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Tiff Om Yeri
1: dari
0: T5 dan juga Rutina Sepagi tentunya.
1: Betul.
0: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata kita Elan pamit,
0: Edit pamit,
1: Om Yeri pamit, dan juga Rutina Sepagi.
3: Bye.
1: Thank you. Music Life Chat.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Ya, Temung Pro 2 FM masih bersama kami di Jaga Malam nih, Temung Pro 2 di jam 20.32 waktu Indonesia Barat. Nah, Temung Pro 2 bergabung dengan komunitas Vespa. Ya, ini memberikan pengalaman yang luar biasa ya, berkat ikatan dan solidaritas tanpa batas. Aku pernah ngelihat channel-channel YouTube ya, sebenarnya dia nggak ikut dari solidaritas atau komunitas ya dari Vespa, tapi ada yang dia keliling Indonesia pakai motor Vespa. Tapi Temung Pro 2, herannya ya, waktu itu di Riau, jadi jalan lintas Riau, ada yang tahu Palembang mana tuh ya, pokoknya sepi banget. Nah, jadi ya, dia tuh ini nggak settingan, Temung Pro 2, ini memang kenyataan ya. Jadi dia tuh dari Aceh, punya keinginan keliling Indonesia. Jadi dia kelilingnya tuh pakai motor Vespa ya. Terus nih Temung Pro 2, dia bukan kena ya. Dia tuh motornya ada kendala di tengah jalan, di jalan yang sepi banget, Temung Pro 2. Tahu enggak siapa yang nolongin? Vespa. Teman-temannya yang Vespa, yang dia pun enggak tahu itu siapa gitu. Dan akhirnya ditolongin sampai motornya itu benar-benar bisa jalan. Kebayang enggak tuh, Temung Pro 2? Nah, jaringan pertemanan yang luas ya, solidaritas anak Vespa yang khas, itu membuat setiap perjalanan terasa lebih aman dan bermakna nih. Kalau dulu di Telana ini ada ya, di depan Lia, aku masih ingat waktu itu, ada kayak base camp. Aku gak tahu ya, itu jual motor Vespa atau base camp. Tapi waktu itu aku lihatnya banyak banget motor Vespa dan banyak yang ngumpul. Rasanya pengen ngumpul ke sana, tapi ya takut nggak kenal gitu ya. Nah, di sini Temung Pro 2 ada beberapa keseruan utama yang bisa kamu dapatkan saat jadi bagian dari keluarga besar Vespa. Nanti kita bakal cerita tentang ini ya. Stay Pro 2 FM.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Ngarmong Pro 2 Pro 2 FM. Keseruan utama yang bisa kamu dapetin saat jadi bagian dari keluarga besar Vespa ya. Yang pertama tuh solidaritas tanpa batas, gaya hidup sama hobi ya. Dari ajang Sunday Morning, Sun Mori, hingga Kopi Darat atau Kopdar malam hari. Komunitas ya, ini adalah tempat sempurna untuk berbagi tips perawatan motor atau memamerkan modifikasi. Terus ya kegiatan sosial. Banyak nih komunitas yang aktif melakukan aksi sosial dan baksos. Mereka membuktikan ya bahwa anak Vespa tuh gak hanya sekedar hobi berkendara melainkan juga peduli pada sesama. Dan jaringan lintas batas menghubungkan beberapa kalangan ya, mulai dari pecinta Vespa klasik hingga pengguna Vespa Matic modern. Nah untuk kamu yang berada di daerah Jambi dan sekitarnya itu, kamu bisa nerima informasi jadwal Kopdar atau event berkendara terdekat dengan cara mantau forum komunitas lokal nih melalui Instagram ya. Satu Vespa ini ada nih ya, bersiap merasakan asiknya satu Vespa sejuta saudara. Itu kayaknya slogan ya, atau enggak nih? Tapi di sini ada nih kata-kata kayak gini ya, satu Vespa sejuta saudara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

Ya, teman Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih, teman Pro 2 di jam 21 lewat 7 ya. Sekarang lagi rame banget nih teman Pro 2. Acara pernikahan itu kini gak hanya sebatas duduk, makan, foto formal dengan ganti pengantin pelaminan aja ya teman Pro 2. Sekarang itu banyak pasangan modern itu makin kreatif dalam merancang acara pernikahan ya. Mereka pengen terasa lebih seru. Namun ya teman Pro 2, tetap intim dan berkesan. Tren pernikahan anak muda sekarang itu gak hanya menonjolin estetika di media sosial, tapi juga melibatkan experience dari para tamu undangan. Jadi ya, momen sakral ini tuh memberikan pengalaman yang mendalam nih bagi pengantin dan setiap individu yang hadir. Kalau misalnya kamu sedang merencanakan pernikahan nih, nah sekarang nih, welcome saying sick ya. Foto masih kecil dan menggemaskan. Jadi foto wedding mereka itu biasanya kan kalau kita mau masuk ke dalam acara, nah itu biasanya foto wedding gitu ya. Foto wedding itu pakai baju tradisional atau pakai baju nasional gitu ya. Baju tradisionalnya ya kalau adat gitu, adat mana. Nah, tradisionalnya ini biasanya ada juga nih adat modern. Nah, tapi kebanyakan pakai jas gitu ya, teman Pro 2. Jas. Nah, kemarin aku baru datang minggu kemarin itu pakai adat India. Dan dia bukan orang India, tapi pakai adat India. Nah, itu banyak tuh. Tapi teman Pro 2, kali ini ya fotonya itu pakai foto mereka waktu masih kecil. Wah, keren ya. Buat kamu yang punya foto masa kecil, mungkin bisa jadi foto kalian lagi bermain atau lagi apa deh namanya, lagi di taman gitu ya. Kan waktu kecil kan sering diajakin orang tua ke taman tuh. Nah, dulu tuh zaman foto gitu ya. Ya udah pakai itu aja. Tapi kalau mau lebih formal lagi, pakai foto SD. Nah, coba deh teman Pro 2 ya. Nyambut tamu dengan memajang foto masih kecil pengantin pria dan wanita. Secara berdampingan pula ya, di area depan dijamin itu berhasil mencuri perhatian tamu undangan. Seperti kayak super menggemaskan gitu ya. Dan bahkan kalau orang yang belum tahu mungkin, ah yang nikah anak muda gitu, yang nikah anak kecil gitu. Dan ternyata pas dilihat di pelaminan, wah ini udah apa ya, udah bukan nikah lagi nih, ini mungkin yang kedua gitu. Foto itu bisa bercorak versi Polaroid, lalu diberi bingkai dan diisi dengan tanda tangan setiap tamu undangan yang datang. Selain lucu ya, konsep ini tentu aja ya keren banget nih untuk dikenang. Terus ada lagi rekam doa lewat telepon retro. Nah, buku tamu konvensional itu berbahan kertas, kini itu mulai ditinggalkan karena sering banget hanya berakhir di dalam gudang gitu ya. Sebagai gantinya, sekarang tuh ada konsep pernikahan yang menyediakan telepon di era penerimaan tamu. Jadi kayak rekam suara gitu tuh teman Pro 2. Tamu undangan tuh cukup ngangkat telepon lalu merekam suara mereka, berisi doa, harapan, atau pesan jenaka untuk pengantin. Dan biasanya konsep ini tuh juga disertai kamera yang merekam ekspresi seru para tamu. Keren ya teman Pro 2 ya. Mungkin ini yang biasanya sesi buka kado, kalian bakal lebih serunya buka ini ya, apa namanya, rekam doa lewat telepon retro gitu teman Pro 2. Tapi enggaknya ini nih, masih banyak lagi teman Pro 2. Stay Pro 2 FM.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Perancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Lah iya, hampir salah jurusan.

Nah, Teman Pro 2 FM masih bersama kami di Jaga Malam ya, Teman Pro 2. Mengabadikan momen lewat kanvas. Teman Pro 2, apakah kamu pernah nih ngadirin acara pernikahan dan melihat seseorang yang lukis suasana pelaminan secara langsung? Jadi bukan difoto lagi ya, dilukis. Iya. Yeah. Ini salah satu konsep unik yang lagi naik daun banget. Menghadirkan pelukis profesional langsung ke dalam gedung pernikahan itu bisa jadi alternatif hiburan yang memikat loh, Teman Pro 2. Tamu undangan tuh bisa menyaksikan proses pembuatan lukisan dari nol gitu ya, dan menjadikannya tontonan visual yang artistik. Terus juga sidik jari yang artistik. Kalau misalnya kamu pengen kenang-kenangan dari tamu, bisa dijadikan pajangan di rumah. Nah, fingerprint itu bisa jadi jawabannya. Sediakan aja deh kanvas besar bergambar ranting pohon tanpa daun. Lalu tamu undangan bisa menempelkan di sidik jari menggunakan tinta warna-warni. Setelah acara selesai, kanvas ini bisa jadi karya seni untuk menghias dinding rumah loh, Teman Pro 2.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Udah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, teman Pro 2 FM, kecanggihan teknologi saat ini ya, banyak nih orang yang lebih suka ngetik daripada nulis dengan tangan. Kayaknya tulisan tangan tuh di tahun 80-an, ada namanya pesan apa sih, pesan sahabat ya, atau apa tuh namanya yang kita kirim surat ke luar negeri, ataupun surat-suratan sama doi gitu ya. Nah, hal ini tuh banyak dijumpai di bangku perkuliahan atau di kalangan orang dewasa saat catat tugas harian. Nah, itu tuh. Ya, walaupun kayak gitu, ternyata banyak nih orang yang mulai kembali mempraktikkan nulis dengan tangan. Dan di sini laman lauter.com itu bilang nih bahwa nikmatin kembali nulis tangan itu membawa berbagai manfaat untuk anak-anak maupun orang dewasa. Mulai dari meningkatkan aktivitas otak hingga mempertajam perhatian. Lantas ini kenapa banyak orang mulai kembali mempraktikkan penulisan tangan, teman Pro 2? Karena sekarang tuh udah banyak banget yang tulis pakai tangan ya, nggak ngetik lagi. Alasannya dulu nih untuk nulis tangan kembali digemari ya. Digitalisasi itu ya membuat banyak aktivitas dilakukan secara instan melalui perangkat elektronik, baik itu HP, tablet maupun komputer. Namun teman Pro 2, di tengah penggunaan perangkat digital tersebut ya, banyak orang yang justru memilih untuk kembali nulis tangan. Nah, di sini ada beberapa alasannya. Banyak orang merasa jenuh dengan layar ya. Bagi seseorang yang menghabiskan sebagian besar waktunya sepanjang hari di depan layar atau kerja, tentu akan cepat merasa jenuh dan lelah nih. Kamu akan terus diburu notifikasi atau justru terjebak dengan aktivitas scroll media sosial yang membuat mata tuh lelah. Nah, maka dari itu ya, beberapa di antara mereka tuh milih untuk kembali coba kegiatan yang jauh dari layar ketika sedang luang. Misalnya, dengan nulis jurnal atau mencatat daily teks di buku. Dan aktivitas ini tuh membuat atau membantu mata beristirahat sejenak dari layar, teman Pro 2. Dan ada juga fenomena journaling. Nah, ini fenomena apa nanti kita bakal cerita ya. Stay Pro 2 FM. Never could imagine.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Nah, Rampung Pro 2 FM, fenomena journaling ya. Kita itu tentu udah gak asing lagi ya dengan journaling di buku. Menulis jurnal itu udah ada sejak dulu banget. Tapi ya mulai tren tuh sejak pandemi. Hingga banyak nih anak muda sampai orang dewasa mempraktekinnya. Aktivitas ini tuh membantu seseorang menuangkan pikirannya dalam tulisan. Menariknya lagi, dan kebanyakan orang tuh juga melakukan journaling sambil ngasah kreativitas. Kayak misalnya menghias bukunya dengan stiker. Dan hal inilah nih yang membuat banyak orang mulai menulis tangan gitu ya. Terus memberikan pengalaman personal. Banyak nih ya, orang yang menyadari bahwa penulisan tangan tuh memberikan pengalaman yang berbeda daripada ngetik. Saat nulis, kamu tuh akan melakukannya lebih lambat dibandingkan ngetik. Terus manfaat menulis itu banyak banget, meningkatkan daya ingat, mempertajam fokus, meningkatkan keterampilan motorik. Nah, yang paling penting tuh motorik nih teman Pro 2. Bagi anak-anak ya, nulis tangan tuh juga membantu meningkatkan keterampilan motorik. Di sini ada National Library of Medical itu bilang ya bahwa ketika anak nulis mereka tuh nggak sekedar menggerakkan tangan, tapi juga memperkerjakan otak. Otak anak tuh akan mulai mengenali bentuk huruf, mengingat cara nulis, hingga mengontrol gerakan jari. Nah, oleh sebab ini ya, aktivitas ini tuh bisa bantu meningkatkan kemampuan motorik, kognitif, sekaligus bahasa pada anak, teman-teman Pro 2.

kata bijak Bung Karno, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

0: saudara pendengar.
1: Teman Prodo FM, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, kita akan berjumpa lagi di hari esok di Prodo FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini Selasa 21 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Calvo.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekannya. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu. Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman-teman.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu edisi hari ini, hari Selasa 21 Juli 2026. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, teman Pro 2, kami bakal memberikan beberapa informasi tentunya masih dari laman rri.co.id. Untuk informasi yang pertama yaitu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menanggapi kritik terhadap program makan bergizi gratis ataupun MBG yang dinilai menguras anggaran negara. Menurutnya program tersebut justru ditujukan untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar masyarakat yakni pangan. Dalam pidatonya Prabowo mengatakan ukuran utama keberhasilan sebuah negara adalah kemampuannya menyediakan pangan bagi rakyat. Ia menilai tidak ada peradaban yang dapat bertahan tanpa ketahanan pangan. Ia menambahkan untuk mewujudkan ketahanan pangan diperlukan lingkungan yang lestari, lahan yang subur serta kebijakan yang tepat. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan pupuk bagi petani hingga terpenuhnya kebutuhan gizi anak-anak melalui program makan bergizi di sekolah. Prabowo mengaku kerap menjadi sasaran kritik karena menjalankan program pemberian MBG bagi anak-anak, ibu hamil, dan lansia, di mana program tersebut menurutnya bahkan disebut sebagai bentuk pemborosan anggaran. Namun Prabowo mempertanyakan mengapa kritik serupa tidak muncul terhadap kebocoran kekayaan negara yang menurutnya telah berlangsung selama puluhan tahun. Lebih lanjut Prabowo menegaskan bahwa pemerintah justru dituduh menghamburkan anggaran ketika berupaya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Meski masih banyak anak Indonesia yang mengalami stunting dan kekurangan asupan makanan. Dan untuk informasi selanjutnya di pagi hari ini, teman Pro 2, yaitu sebanyak 46 peserta didik Bintara Polri dengan kompetensi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu ataupun SPKT resmi memulai pendidikan yang akan ditempuh selama 5 bulan. Tentunya di Sekolah Polisi Negara SPN Polda Jambi Pondok Meja Kabupaten Muaro Jambi. Di mana upacara pembukaan pendidikan pembentukan ataupun Diktuk Bintara Polri 2026 dipimpin Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar dan dihadiri Komandan Korem dan Rem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Nyaminu. Wakapolda Jambi Brigjen Pol Beni Ali serta Kepala SPN Polda Jambi Kombes Pol Dilianto, para pejabat utama Polda Jambi serta tamu undangan lainnya. Pendidikan tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari upaya Polri menyiapkan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kapolda Jambi menjelaskan bahwa pendidikan pembentukan merupakan tahapan penting dalam mencetak personel Polri dalam mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Program pendidikan Bintara Polri kompetensi SPKT diarahkan untuk memperkuat kualitas pelayanan kepolisian di garda terdepan. Lulusan pendidikan diharapkan memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang cepat, humanis, dan responsif sejalan dengan transformasi Polri yang presisi serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dan Rem 042 Gapu juga menyampaikan apresiasi atas dimulainya pendidikan tersebut, di mana sinergi TNI dan Polri merupakan modal utama dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung keberhasilan pembangunan nasional di daerah. Ya teman Pro 2, itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih. Sik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
2: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
2: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja, wow.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.